teman dekat pun, kalau dia bukan mahram kita, maka kita wajib menutup aurat kita dengan sempurna. Maksud sempurna di sini yaitu kita menggunakan pakaian yang menutup semua anggota aurat laki-laki dan menggunakan jilbab yang menjulur ke seluruh tubuh dan menutupi dada bagi wanita. Kain yang dimaksud pun adalah kain yang disyariatkan. Misal, kainnya tidak boleh tipis, tidak boleh sempit, dan tidak membentuk lekuk tubuh kita. Adapun yang bukan termasuk aurat dari seorang laki-laki adalah dari bagian pusar ke atas dan bagian lutut ke bawah. Dan wanita adalah kedua telapak tangan dan muka atau wajah, tapi kalau ditutup lebih baik. Bahkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan mengenai wanita yang harus menjaga auratnya, yang artinya wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya keempat, tidak boleh ikhtilaf, yaitu campur baur antara wanita dan pria. Pendengar, ikhtilaf itu adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab. Di mana ketika tidak ada hijab atau kain pembatas, masing-masing wanita atau lelaki tersebut bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan suka hatinya. Tentu kita sebagai wanita muslimah tidak mau dijadikan objek pandangan oleh banyak laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus menundukkan pandangan. Demikian pun yang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya, karena ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla dan akan menjadi berdosa bila kita tidak menaatinya. Yang kelima, menjaga kemaluan. Pendengar, menjaga kemaluan juga bukan hal yang mudah. Karena dewasa ini banyak sekali para remaja yang terjebak ke dalam pergaulan bebas dan seks bebas. Sebagai seorang muslim, kita wajib tahu bagaimana caranya menjaga kemaluan. Caranya antara lain dengan tidak melihat gambar-gambar yang senonoh atau membangkitkan nafsu syahwat, tidak terlalu sering membaca atau menonton kisah-kisah percintaan, tidak terlalu sering berbicara atau berkomunikasi dengan lawan jenis, baik bicara langsung tatap muka ataupun melalui telepon, SMS, chatting, dan media komunikasi lainnya. Pendengar yang budiman, sudah selayaknya sebagai seorang muslim dan muslimah, baik remaja atau dewasa, kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk mematuhi adab-adab bergaul dengan lawan jenis tersebut. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bergaul kepada lawan jenis kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan adab-adab yang mulia ini. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang penuh keberkahan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua di radio kesayangan kita ini. Dalam rubrik Aqidah pada edisi kali ini kita akan membahas tentang tugas-tugas para malaikat Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat dan menugaskan mereka dalam urusan-urusan besar, baik itu di langit maupun di bumi. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada selain dirinya. Itu semua dilakukan dikarenakan untuk menampakkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mengaitkan segala urusan dengan hukum alam atau sunnatullah. Para malaikat melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka semata-mata tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Dan dengan demikian, perbuatan tersebut kedudukannya sama dengan perbuatan kita terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, yang juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap pergerakan yang ada di langit dan di bumi, seperti gerakan planet, bintang, matahari, bulan, angin, awan, tumbuh-tumbuhan dan hewan, semuanya berasal dari para malaikat yang ditugaskan, baik di langit maupun di bumi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fal muqassimati amra. Quran surah Adz-Dzariyat ayat yang keempat, yang artinya dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Kemudian ditegaskan pula di ayat yang lain, fal mudabbirati amra. Quran surah An-Nazi'at ayat yang kelima, yang artinya dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, yaitu para malaikat menurut orang-orang beriman dan pengikut para rasul. Adapun orang-orang yang mendustakan para rasul dan mengingkari sang pencipta, mereka menafsirkan ayat tersebut ialah bintang-bintang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran dan Sunnah telah menerangkan macam-macam malaikat dan menegaskan bahwa para malaikat itu ditugaskan untuk kepentingan berbagai makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat untuk menjaga gunung, malaikat menjaga ataupun mengatur awan dan hujan, serta menugaskan malaikat lainnya kepada rahim untuk mengatur nutfah ataupun air mani hingga sempurna kejadiannya menjadi seorang makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala pun menugaskan malaikat lain untuk menjaga manusia, lalu menyuruh malaikat yang lain lagi untuk menjaga dan mencatat semua amal perbuatannya. Allah mewakilkan malaikat untuk urusan kematian. Malaikat ada yang bertanya di alam kubur. Malaikat ada yang mengatur planet-planet. Allah mewakilkan pula malaikat kepada matahari dan bulan. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pun menugaskan malaikat tertentu untuk menyalakan api neraka dan menyiksa penghuninya, membangun bangunannya dan menanam tanamannya, serta mengalirkan sungai-sungai yang ada di dalamnya. Jadi para malaikat tersebut tidak lain mereka adalah tentara Allah yang agung. Di antara mereka juga terdapat malaikat rahmat, malaikat azab, malaikat yang ditugaskan untuk membawa arsy, serta malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk memakmurkan langit dengan sholat, tasbih, dan takdis ataupun mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih juga terdapat kelompok-kelompok malaikat lainnya yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla pun menugaskan para malaikat kepada alam, baik alam yang tinggi atau langit, baik alam yang rendah atau bumi. Para malaikatlah yang mengatur urusan alam ini dengan izin, kehendak, dan perintahnya. Oleh karena itu, pengaturan ini terkadang disandarkan kepada para malaikat, sebab memang merekalah yang langsung mengaturnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tadi di dalam Quran Surah An-Nazi'at ayat yang 5, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, dan terkadang pula pengaturan itu disandarkan langsung kepada Allah. Mana dalil yang menyatakan bahwa pengaturan alam semesta ini langsung disandarkan kepada Allah? Yaitu Quran Surah Yunus ayat yang 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idznihi dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkaru. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah mendapatkan izin dari Allah. Zat yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Quran Surah Yunus ayat yang ke-31 Allah berfirman yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Allah, maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dengan demikian, Allah lah yang sebenarnya mengatur segala urusan, baik dari segi perintah, izin, dan kehendak, sedangkan para malaikat mengaturnya secara langsung sebagai wujud pelaksanaan ketaatan kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, tugas-tugas agung yang Allah bebankan kepada para malaikat untuk ditunaikan dan dilaksanakan secara langsung ini jumlahnya banyak dan bermacam-macam. Tetapi pendengar yang dirahmati Allah, dari segi keterkaitannya tugas tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian. Apa saja 2 bagian itu? Yang pertama, tugas para malaikat yang terkait dengan alam selain manusia, yaitu yang mengurus langit, mengurus bumi beserta apa yang ada di dalamnya dan yang ada di antara keduanya. Yang kedua, tugas yang berkaitan dengan manusia, yaitu yang menyertai anak manusia sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, hingga masuknya mereka umat manusia ke dalam surga ataupun neraka. Nah, di antara tugas-tugas malaikat tersebut ada yang diberikan tugas untuk sebagai penjaga surga. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah, dan keduanya sudah ada saat ini, sudah ada. Surga dan neraka itu kekal untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat untuk menjaga keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat dalam surga agar mereka memakmurkan, menanami, merawat sungai-sungainya, serta menyiapkan bagi para penghuninya apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Para malaikat itulah penjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan soal para penjaga itu dalam kitabnya, yaitu di dalam Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-73. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya. Lihat, penjaga-penjaganya. Salamun alaikum tibtum. Kesejahteraan dilimpahkan atas kalian. Berbahagialah kalian. Maka masukilah surga ini dan kalian kekal di dalamnya. Nah, kata di dalam firman Allah Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-73, yaitu khazanah. Khazanah adalah bentuk jamak dari kata khazin, dan maknanya adalah pelaku atau orang yang dipercaya untuk menjaga sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Nah, malaikat-malaikat di surga menyambut orang-orang mukmin dengan kalimat penghormatan yang pertama kali diucapkan kepada leluhur mereka, yaitu Adam alaihi salam, yaitu ucapan salam. Para penjaga itu memasukkan kaum mukminin ke dalam surga dan mengucapkan salam kepada mereka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang digiring ke dalam surga ini kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23 sampai 24, Allah pun berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Artinya, yaitu surga adn, yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, manusia yang pertama kali dibukakan pintu surga oleh para penjaga tersebut, dia tidak lain adalah kedua kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku datang ke pintu surga pada hari kiamat, lalu meminta dibukakan pintunya. Penjaganya bertanya, siapakah engkau? Maka aku menjawab, Muhammad. Penjaga itu mengatakan, demi dirimu, aku diperintahkan agar tidak membukakan kepada seorang pun sebelummu. Hadis riwayat Muslim. Seorang ulama tafsir, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata, para malaikat masuk menemui penghuni surga dari segala penjuru sambil mengucapkan selamat karena berhasil masuk surga. Nah, tatkala ahli surga memasuki surga, para malaikat diutus kepada mereka dengan tunduk dan patuh seraya mengucapkan selamat atas nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat dekat dengan Allah dan berbagai nikmat lain, serta tinggal di dalam negeri keselamatan di sisi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, yakni para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, mengistiqomahkan kita di jalan yang lurus ini, akidah dan tauhid yang benar ini, berpegang teguh kepada sunnah dan Quran secara kuat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan hamba yang digiring oleh para malaikat untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau memasukkan kami ke dalam surgamu dan agar engkau memudahkan kami untuk melakukan amalan lisan dan perbuatan yang dapat mengantarkan kami ke dalam surgamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM. 1, 2, 3, 3.

ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

Bunda harus tahu. Daging sapi bisa dimasak dengan tingkat kematangan tertentu untuk mendapatkan tekstur daging yang Ayah Bunda inginkan. Untuk mendapatkan tingkat kematangan rare dengan tekstur yang juicy, Ayah Bunda bisa memasak steak selama 1,5 menit saja. Di atasnya ada medium rare dengan tingkat kematangan 40% yang dimasak dalam waktu 3 menit. Tekstur daging ini Bunda akan sangat lembut dan berwarna merah muda. Selanjutnya, Ayah Bunda bisa menambah tingkat kematangan 60% yang disebut medium dalam waktu 5 menit. Dalam tingkatan ini, daging sudah matang, teksturnya lembut dan empuk saat ditekan Ayah Bunda. Untuk medium well dengan tingkat kematangan 80% bisa dimasak dalam waktu 8 menit dan tingkat kematangan sempurna atau well done bisa dimasak selama 10-15 menit.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini
2: Mas FM.